chava ka yena ama chayelo lawo utatsa go tsaka na vantsundzwana va tapeyana ne va mahungu.

Chakadi mpurukiri tazo kuimbaka njiwa neji David Mazembe vachiti tinopona ripaserino tinopona ngonyasha jamwari kuno nguva jirukita shano makuma viri no mseso msere sinkoraji 28 minutos tirikuti mabendia mangwanani akanaka komuli mamuka kudini mamwe vedu mamuka mamwe amatu mamwe ni havo matomuka asi ya watu wakabuda mukambirinya tichiti mangwana nakanaka komuli mwese itiso tiri radio Msambiki taza kwa musana nemwe mu mangwana nakadari kuitira kuti tikwanise kumpekeja simba rokwenda kumushando zvakanaka panguva ino takuti TVM no makwaye watuka mai vakandibara ndiwe iwewe mukaji wangu wadarongenyi.

Chimombo chemchonga mijo chakwanisa kusara sure ndishona takwanisa kuguma nosimba rese kuvia kwaita chinangwa chonomure pachipiri cho nje kwenyamasi choja kuna vapikiri kuti ichi ndichirangwa chonomure chinozani vana vadoko chechipinda kuna vana vadoko nokudeya wese uya mwana mudoko ndikana kupikira chirangwa chake kana chirangwa chonomure kuti akwanise kupangirwa ngo kuti takwanisa kuvisa soko reushoni rinoda kupangira inini Pomwe na vese vese vaya, wakwanisa kupikira chirangwa chindumure panjiko ya masi. Tiri muna mnyumba mpepo ya Radio Mosambiki, toshkwanisa kubunga ija, pomwe itakwanisa kupikira mumbo o mchunga mijo, kutitikwanisa mchunga mijo ushoni kuna vaya wapikiri vedu, kuna mwana mdoko wia watia njewe panjiko ya masi, majibaba, majimai, vese vese vaya wakwanisa kupikira chirangwa chedu cha panjiko ya masi. Tinosiva kuti chirangwa chedu chinoguma ntambu. Chinoguma kabuji, chinoguma kaya, chinoguma nyembani, chinoguma gwerangoza, chirimushapa, chirimaminda, chirimamuzi, chirangwa chedu chirikwese. Nokudeya, ngatiteye njeve ngoti soko tatakwanisa kuvisa, ndinoda kupangira ichusu tese. Nyamasi tikubuya ngondava yendemejo chokubuya ndimi jedu. Nenge tusu vantu, tinadikana kuziva kubuya ndimi jese jia chirimpedo mwedu. Kuti njwa ushoni, itu sinokwanisa kujijiswa, tinokwanisa kujija, tinokwanisa kubungaija ni wamweni, vaya vanobuya ndimi jokusiana siana. Ila ndira na soko tatakwanisa kuvisa panjiku nyamasi, muno mnyumba mpepo atiripiteka, tukandika na shamaredu imwe, inokwanisa kutipangirawo ndo kutijijisa, ngondava soko tatakwanisa kuvisa panjiku nyamasi. Kwa jina ndinenda kubuya padoko ngondava yu vikirangu, kuti vikirangu likwanisa kufamba kushoni, Inine ndiri kuenda kunyumba jijijo, ndiri kutamba na wadone wangu, ndiri kuenda kunyumba chiara. Pomo ndiri kukwanisa kuita jira jizinji, jia jina kukwanisa kuisa na mwana mdoko wese. Nenga kutwara kumwa nishideka, kutamba tudo, neka, matamata, ndiri kukwanisa kutamba matumba na manjembu yu mpunga wa maminda. Jizinji jina kukwanisa kuita pakati pufikirangu. Ndina gonda kutiwa na dokodoni kana shamwa jangu jukwanisaya kupikira chilangwa chedu chupanjiku ya masi kuti mri kukwanisawa kutamba kushoni. Kutama kita majivo, kuinda kunyumba chijijo, kuzwa mpango jababa, kana jamai, kuzwa mpango jo kama wedu wese, kana jondojo ncha ushoni kunetusawa na wadoko. Kana wewe aripi kita jese iju jindakwanisa kumenenga, nunanga kutishamwari, Ndodikana kutamba kushoni, kuza jie shinobuya majibaba edu ngokuti njwa ushoni tusu pa upenyu edu. Ativile kutama kuzwa, ativile kutama kutelemeja majibaba edu. Itusu wana wadoko, tili maeruwa mangwana. Maeruwa mangwana, anazo jia shinobuya majibaba, kana ukama, pomo ushteverela. Tili kubuya walishino ngatende kupikira mulavi umwe wedu. Unazina shitende wa chavana wadoko, tikwanisa kupangihwa padoko ngondava shitende wa jedu jatina jutusu wana wadoko. Tili kila nushoni mulavi nazina shitende wa chavana wadoko. Shama jangu, nda guma ini shamareno chilewe jesu sefa nuisharayo shinumulawe unazina shitendewa chavana wadoku. Nyamasi nukwanisa kumenenga shitendewa shunganana shinamona wadoku kutitusu vana wadoku tigara chuchiziwa ngoshapi shitendewa shedu. Kukira nukusuni. Itusu vana wadoku tinashu shitendewa chokujija, tinashu shitendewa chokugara nukama, tinashu shitendewa chokutamba, tinashu shitendewa chokuha. Itusu vana wadoko tinazvo zvitendero zvizhinji. Nokudai nyamasi nokwanisa kumenenga zvitendero izvozvo zvirango muna, ndichikwanisa kumudirijira ngeni itusu tinazvo zvitendero zvindozvo. Garani makateya njimi. Itusu tinazvo zvitendero zvokujija ngokuti itusu tingakwanisa kujija, tinokwanisa kuvaka mangwana wedu okushoni. Tinokwanisa kugara mujijizi, tinokwanisa tingajija, tinokwanisa kugara mupurisa. Tinokwanisa kugara muntu mukuru wanyika ino Mosambiki. Itusu vana wadoko tinazvo zvitendero zvokuha ngeni, kokuti itusu tingakwanisa kuha tinokwanisa kukuwera nohomwe kushoni. Itusu vana wadoko tinazvo zvitendero zvokutamba ngokuti itusu vana wadoko tinodikana kukuwera norudo, tingakwanisa kutamba tinokwanisa kudakara zvokushoni.
Itusu vana wadoka tinashitende wa chogara nuka mangini. Gokuti gama ndiona nukwanisa kutikuja, ndiona nukwanisa kutikuweranta, ndiona nukwanisa kutipangira shokushoni. Tinga gara nukama, ukama nukwanisa kutibesa ujire ujuzinji. Nukudea itusu nandikana kurelemeje shokushoni, tishukwanisa kugara nukama huidu. Basi nyamasi ndo ima nguwa hapa ni mlavu na zino shitende wacho wana wadogo. Sera nukishoni, pigira nukishoni, chirongo wacho ndumuri. Bye!

0: Tak perlu berkira cemun bocung ini tak wanita sepatan bamu nama yang bambi pera di Mozambique pome jino gonda kuti vese vese vaya wak wanita sa berkira cilang wacedu wak wanita sa kutamba nei tusu kutamba no mumbo kuzo mpango jedu jino gonda kuti vese vaya wak wanita sa berkira cilang wacedu wak wanita sa kugara no wiru ngeni tinadikana kuziva kubwendi mijedu wera lena wanita sa kundivunja iwe wonga pera kujija unoda kugareni
1: Ninoda gara enfrimera.
0: Ngeni unoda kugara mbati uhome.
1: Nukuti noda kurapa vaya anuhaja, anajuonje, anawese wia anoneseka.
0: Ndijona, kutiweo kwanise kugara mbati uhome, ngoshatu isha unodikana kuita.
1: Kujija anosimba rese, anigwanise kupasa, andifiri kudiba.
0: Nijona, kana mpango ono kwa nisa kupekeja kuna vea vanavadoko, vanenda kunyumba ishijijo, ala mguini msala, vanenda kunyumba ishijijo kutamba basi, mwishapisha ono kwa nisa kwa vunja.
1: Wapekeja mpango kuti kujija ni kushoni, mchadorofa, kukuti jwese, juna nguwa yasho, tina nguwa kutamba, tina nguwa yokujija, yokuha, yokubuya, jwese hilo. Nodikana kujiziva kujironga.
0: Mpango ushoni wakwanisa kusia. Tinodikana kutatepese. Tinodikana de kujija nusimbarese. Tinganda kunyumba jijijo. Tilikuenda kwa jija. Tingawiri lakanyi. Tineta tepese. Tingapera tinotamba. Tinoha. Tinobuya. Shizinji shu tinokwanisa kuita. Tingawiri lakanyi. Kunyumba jijijo asipi mbuto yikuenda kutamba. Imbuto yekwenda kujija na simbarese yekutitite jia shinoda moyo wedu pomwe shatinoda pamangwana wedu wale ingatende kupikira mlavi wopejisira unazina chingano tinohira cha samsambi wale pikira nushono.

0: Yue, yue, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mlandirikele ya manidui. Basi nindikafuna ziwa, pide ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chubisubisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipana mbida zati
2: kupanga. Leka chita pia pidu. Mwere kunu mpali. Inipana nila kupanga nyamonyoma mapigiri.
1: Ndimumweni?
2: Haa, ndimumweni. Unyumonyoma na posi ya didi. Safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patopi, pondo tinamana panyumba. Misisi nangu nisachimu kula poso adini tulakumpasa. Mboyindava kuchimu mai, musakita pirengu na unyumonyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupichemera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumonyomu no, inibandu na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidu ngumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andu nseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa prati buzi. Mbichibwere chisai chabaka ya kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuerapasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chiku.
4: Maisapo, mashvida.
5: Itanto mu.
4: Mashvida, maisapo, mashvida.
6: O que que a vovó está cozinhar hoje?

Come insiste na mapindi mako matato 10 na 30 minutos. Unya kutifesera lero ndalamuka ine puto nama nyerezera inde makaliro mafulumwe. Tisabva nsiko na nsiko wangana kule mwana apa mache. Wakati kule mwana apa babache. Kwa ule nzukuru wa pambuyache imwe pindu pinakala chitika pindu yokugotwa pyoka pyoka pyoka pyoka pyoka kodi ndabvunjisika ukaliono mphanje tangbia chinjanje makamaka pyabulukira kupi pipire nzero zezi za kuipa izi mafulumwe muri kupichita penepi mbumuleka dziwa kuti anyakubala ndi ntimatu ife ninga ana anyakubala ndi michichi lero supada we kie kwenda kainoza supada kwenda kantema nkazinkulu dai wakupuka lero wakupuka wadi munthwene boisingana mbiri gu nkazinkulu alikuja uko kwa mano pana iye goda madzi angachita chodo. Kazinkulu sajita gona njunjunju, nkhabi pa kugona mafulumwe, na kuti nyumbe nsene ili do. Madzi, liwe uli tide mwari kondisionado, tide ana, chisena nkhabi zwa vilonga, kizungu choka kenkere. Kazinkulu huku hali kutamba nyatwa, nga nyerezera kuti makalirwa ni wanaendadi kusogolo. Pelekani makolokoto imwe munagumanika na tunga ikulwene mbo mukala na baba na mama. Na kuti wanga bano ndirikunsaka ndirikunsoa. Na nkopia kieni. Ninga isaka ndisaza isoa. Ndimwai ukulu kakamwe kula ndevu cho mbuona babaku na mako sikaswada tai. Pelekani takuta wankulu kuna mulungu.

genti nyona yache nyimbo mulungu baba ndiverembo nsisine kupwazwa kuna chitweni uku nsiku zonsene oniwa ningakhupwe nsiku ache ningalokotera panango anthu anandiona mbo anthu anandilemedza nakuti makauno shamwali lemedzwa ngukhala napi ako ungaswache kuphata yako ndinyatwa

0: mumbo mchogamijo ndona hawa kwanisa kusara asure mumbo kwanisa kutambisa inini wakwanisa kutambisa kuna vaplikiri nino gonda kuti mwese mwese mkwanisa kutukira chilangwa chonayo kamane wakwanisa kutamba kukuti mumbo kwanisa kududumusa nyika yese Mosambiki vaplikiri tusinyamasa kwanisa kuvisa soko limweno kwanisa kupangira inini pomono vese vese wakwanisa kutiplikira andishikata nikabuye ngondava soko lata kwanisa kuvisa ninoda kufunjisa kamuli mwese vikira nilikufamba kudini nilikufamba kushoni kukuti vikira ngu kwanisa kufamba kushoni inini ndukwanisa kupinda kunyumba yajijo ndukwanisa kujija ndukwanisa kita majitepese ndukwanisa kupangirana na majahadoni tashikwanisa kujijisana ngondava yajilo yuzinjo shukusena sana kana iwewe mujaha kana msikana unenda kunyumba yajijo nga uhirira awiti majitepese ndino kufunja kuti mshambo ntua wasipi ushoni ngatende kunyumba yajijo nusimbareze tashita majitepese edu kukuti shundojo ndushona ndukwanisa kutibesa nyamasa ndiri pindega nyamasa ndukandika na mdone wangu anukwanisa kundibesa Besa ngondava yosoko na nyamasi. Nyamasi tukubuya ngondava yavana wadoko wanopona no uirema. Tinada kuyuziva. Mtundu mwedu. Ngwerapi besera la tukupekeja kunavaya wanopona no uirema. Kana tukunyanyana. Dangatiripi. Ndino kwanisa kubeswa ngompango na mdonu wangu. Kwa kwanisa kutikwederela pomwe iena na kwanisa kundivunja zitinarake. Shamwera angu nupona?
1: Inupona uchapona.
0: Ndino pona. Vikira kufamba kudini?
1: Inini vikira ngulo ufamba ushoni, ndo kwanisa kuenda, ndo kwanisa kutatepese, jindo kapuwa nini kushkola, deji yu chumungwa nani, ndenga nitashibasa shangu chumweni, ndenga ndapaya kuitashibasa chaya chumungwa nani, ndo batapado kumapake yangu kuyumbo shijijo, iwarunu tirikuno tukwana kukengi sana.
0: Ndijo na kuna vaya wadoni vedo haripi kubata mabuku nenga wewe avaripi kuita majitepese nguwapi mpango nukwanisa kubapekeja?
1: Mpango nukwanisa kubapekeja nini kuna vajaha na vasikana awashikaripi kubata mabuku. Nuwafunja kutibata ni mabuku mkuti roshoni kamare. Pakuti tikwanise kupasa, tingabata mabuku, tishijija, tunukwanisa ziwa roshoni, iyo jiju vedo tunukamba roshoni, tunukwanisa noto joshoni mshkola tuwane kupasa.
0: Nijonadi, kuna vaya wadoni wedu wenanga kuti inini ndino temba paper. Njiku yo maprova inini ndino tuela paper ndo dila mbwelosa kana mujijisi azo shivona.

0: mchungamiji ndo na hao kwanisa kusara sure. Njiwa na hao mumbo mchungamiji wata kwanisa kuvisa panji kwenye masi. Mumbo jatina kwanisa kudira pakati po shirangwa chedu. Asipi basi jukuti jivya kwa tidakarisa, chinovia kwa tipangira, chinovia kwa tijijisa. Nukudea nangetusu vajaha, tinadikana kugara numerangari jujundojo, jokuzwa mumbo jie jino pangira.
1: Njiwa na tusu nukwanisa visa mumbo panu paraji Msambiki, tumia kwanisa kupangira kunanga. Itusu tunujijao tuwanika munu mstudio, munu wanika kanyi, munu kwanisa kupukira jirongo jwedi, munu kwanisa kupangiri, munu dava mubo iji, munu kwanisa visa samba, lukushoni, munu kwanisa kuita jiru jokushoni. Kuna vandu vaita jiru jokushata, munu kwanisa kusia, munu kwanisa kuita jiru jokushoni, munu dava mubo iji, munu kwanisa kupangira.
0: Ndisho nadika na wele shino sezio kwa nisa kundivunja fikira kwa kufamba kudini, ngosha pisha kwa nisa kuita pakati kwa fikira kwa.
1: Njona zefa fikiranga kufamba shondo kwa nisa kuita vizinji, kwa nisa kuita mjaha, kwa nisa kuenda kushiara, kwa nisa kuenda kumbuto yu fijijo, kwa nisa kulunga mangwana wangu. Kuna yu zefa njapu ukuitao kundava fikirangu.
0: Kundava yu fikirangu ini ndi kuenda kunyumba shijijo, ndikita mungari kutindisime marungu, ndiri kutamba nivadoni wangu, tiri kujiji sana. Shizinji jande kwa nisa kuita pakati po fikirangu.
1: Zefa. Mungaro chikunangayo jochini.
0: Mungaro jomarungu, dukusima marungu.
1: Yo, zidanga marungu, unanga wali marungu, undawa ninda kufunchisa.
0: Ndukita kumtutu kwangu seramika, mmaminda.
1: Njako, njamae wako, Zefa.
0: Njango, Zefa, kubesana.
1: Hey, Zefa. Yo, deo wita mungaro basi. Ausimi unanga kofi. Nyemba, osimi, so mungara basi.
0: Pamtundu upandiriwaro, nyemba, jinobuda, tiri kusimavo. Kovi, aibudu kushoni, nguguti kwa keta msanga. Zuwa rengapisa, jesa shino pira kucha.
1: Ndushona, kuna vese vabukira shirongo chedu njiko inyamasi, shirongo shina zina na yoi kamari. Kuna vese unika Gorongoza, tunashanda pa 89.9. Kuna vese unika Kaya, tunashanda pa 98.6. Inyaminga. Kuna chamara jangu pomu no vajijisi vesi. Mkwanisa kundi besa na nanga kareko. Tunoshanda pa 89.2. Kuna uwe uonika kuno drobaro beira. Tunoshanda pa 96.5.
0: Ndijona setu, ndijona vaplikiri. Tukwanisa kuita shirangwa chuna wewe kamara. Tushkwanisa kutamba pakati po shirangwa chedu. Kwa reshina imukuwa ukuti. Tukwanisa kupakura ngoshapi jia. Tukwanisa kuvisa panchi kwenye masi. Tukwanisa kujijisa. Sana, tukwanisewa kutamba padoko. Chuzi njure tunudikana kuita pakati kwa shirangwa chinyamasi. Kutama ukangano kupangirana.
1: Njure tukuita pano pa Radio Msambiki. Tukwanika hapa kwanisa kupangire mumu. Tukwanika kanjiku yonyamasi. Ndaka mudikana kukukila shirangwa chinazina na wikamari. Ndaka tunuvisa mupango vizinji. Tulia kubesa yu wanika kanjiku nyamasi. Kuna yu wanika motokaru, kubradora motorista. Mudikana kufamba padoko padoko. Mudikana kugoma. Ndaka kugoma na we kuguma. Kuna yu wanika kumbuto yu hijiju. Kuna yu wanika kumbuto yu unanga kubazaru. Tengesa matomati. Rodikana kupukira shingwa ishi ngundava. Nungonesa kuvisa jiru vizinchi.
0: Nyamasi tu kubuya ngundava yu kuchicha kumagarilo kunja. Setu ngushapisha unuziva ngundava yu soko hiri. Tinujiziva kare kuti soko hiri alasipi kuamba kuilibuya pakati puchilangwa chedu. Tinundofamba tuchilibuya kana isoko rino kwanisa pangira. Kuna vajaha, kuna vashamwadi jedu, kuna vese vaya vapilikiri vairadi Mosambiki. Walijino setu, numurangarijo kusiana na uya wataibuyaya. Kana ngushapisha unuziva ngundava yu soko rinyamati.
1: Njona zefa ngundava soko hiri, pokutanga tunudikana kujiju. Jisana ndava itusu taka nguiniho no shinguru chaidai unanga 2019 jese ndava kuchinja ko magariro ndava ku magariro zefa magariro ni chie shingweni achikuwa nisi kubuwe no mundu nanga mudasa shiklimatika ni chie shingweni vazinja kwa nisi kubuwea nacho api tundikana kuite unanga itusu unanga vajaha pomu na wesa wapukera di Msambiki nundikana kuchwaira unanga mtundu wedu atindikana kucheka mangali anwaneka kumtundu para nova pomu no posted motivu iyo nyangawa atindikana kucheka mamita ndo ndava diona mamita ndo anatibesa nanga kujivirira nanga shunguru o kujivirira hivyo nanga mudansa shiklimatikas
0: nishonadu mdono wangu mpango kushono wakonesa kusia itustu kubiade ngondava yukuchicha kumagarile ukunja chinachianja kuona shizinji shunaitika ngondava yukuchicha kumagarile ukunja mweji jia jomvura kogwaka zuwa mweji jia jozuwa kukona mvura kana kuchicha kumagarile ukunja kuhili kuitika shumweni ndusu tino shipera ngukuti tino vunjwa tichado pisa mauso ndangandanga ngukuti usi wia unenda kufunga makwele mvura itusu tili kundo pisa shizinji shatino pangihwa itusu atishitevereli ngondava shuntojo kuchicha kumagarile ukunja nguwa yese kukuone
1: njona wapuki itusu ndikana kuita msambo kushoni tukonesa kujivirira nanga nyikedu Mosambiki kuvonerira nyikedu Mosambiki adidikani kupisa mauso ndangandanga njona wapuki itusu ndikana kuita jiro jokushoni atidikani kupisa mauso ndangandanga atidikani kucheka nanga mamiti edu nanga mangala nunika nanga mkuma nanga praia ndoshu nukonisa kujivirira ndava kukua kunyika nanga erosão ndoshu nuitisa tuwona ituswari mbepu yese inukonisa kuguma nanga mdorobrobera itusu tinocha ndava atina chilo nukonisa kutuvonerera chilo nukonisa kutibesa tukonisa kugara kushoni ndava idaya konisa kirira 2019 vizinji juachinja ndava questões das mudanças climáticas soko hili wapukire na uwe soko nukonisa kubuiwa pano para di Mosambiki bomo soko hili nubuiwa nika yokunja unu wanunangao ndikana kuita msambo okushoni atidikani kuita jiro nukonisa mangwana itusu kurira nushimaji wanunanga sustainability sustainability ndikana kuita jiro nyamasi mangwana nukonisa kutibesao atidikani kucheka mamiti esi nyamasi mangwana tunodao mamiti andohu ndikana ku najirira nyamasi tukonisi kugara mamiti okushoni nanga mangwana
0: nishonadi mdono wangu mpango okushoni joku kwanisa kusia kuna itusu inini nduku kwanisa kujijiswa na wewe kana vaprikiri vakwanisa kujijiswa kumpango jaku nasiva kuti vaprikiri vanaro soko kana vano shisiva ngundava yo kuchicha kwa magarilo kunja na kudea njwa okushoni kutitusu tigara numangari jojo okushoni nukuziva mwisha pisha tunadikana kuita kutitijevirire kuchicha kwa magarilo kunja nukudea mdono wangu tunadikana kutamba asho padoko tivye jeto chibuya ngundava ya sokeredi likira nushoni mumbu.

0: baira kwapi zvino vari kuwanika kamu vasharikwa. Soko iriwari nderona kamura kondeso wana mutakuri omazwi okomando mapolisi yemuno Msofala vamaritu Peralto kwapi vananga kuti ngozi iwari ndiyo nam yavoneka ngondava chokufambisa ko mugwengwe ko mudududu zvaitisa kuti mutekenye omudududu ave kamu achishitakira no motokaro iwari kwapi nyakutekenyare ko mudududu wazova kamu achisungwa. Vamaritu Peralto vapindiri vachinanga kuti azvidikana kamu kuvoneka kana kuizwa ngozi kana nyato nenga iwari kazinji kwazvo kuna vatekenye vesepo kamu vomudududu vana mushambo wakashata wokutwara kuna vana vadoko. Vana vadoko avawari avashikasimiri kana vashikapfeki zvinhu zvekamu kapaseti ngati dzimwene kamu ngozi dzinova kamu dzichivoneka ngati zvenyu kuvereketa kwavo.
1: Ukazo kure na zona de 6 mile envolvendo auto pesado de mercadoria que é de tipo basculante da marca Sinotrack modelo Hau de cor branca que seguia no sentido.
0: Ati ngozi iwari kamu ndiyo naivoneka kumtundu ndau inozi 6 mile kwapi ngozi yakavoneka no mudududu menengera kamu no motokaru. Motokaru kamu okutwara kuna ndunduru kana mujiyo. Motokaru omufumbo unozi Sinotrack unozi homu omushobo okuchena kwapi ati mudududu kana motokaro wari waiva kamu nyangoma waivia pano pabeira mukati musanga kana nozviro zvizinji zvawanika mukati mumotokaro iwari. Ati vana vadoko ava wari ndivona kamu vazova vachisiya home pondopo vamwene vaviri vatoha kamu ngokasika kwakuendeswa pachipitari chinozwi Geral chopano pabeira mukati mukwarikwa. Kwainga kuvereketa komutakure omasoko komando mapolisi yemuno Msofala vamaritu Peralto ngondava mchongozi kamu yakaizwa kana yakavoneka pano pabeira kwapi ingozi kamu yakauraya kuna vana vanokwana kuita vaviri vamwene kamu vaviri ndivona varikuoneka kamu vasharikwa pachipitari chinozwi Geral chopano pabeira. Sule kamu kosoko iri vapurukire vandikana varati Musambiki zvino kamu ndakwenda muprovinsia yo Inyembane ndinoti muchongamiti mudunhu wangu
2: mutungamiriri wedhorobha rekusungira roga rokisiku ova Abilu Paul longo vari kuti kubudirira kokisiku kuti azove mukati mokuzvitonga zvazaura makwanja kuti abudirire ngondava jokuza okuwareko makwanja kuti azobudirire kisiku mukati mugumi nashanu makore akirira kuri kuoneka rubudiriro guruwani kungabhuyiwa ngojo magezi ari kuwanika achibwaka kuna mizi zinji jovararami opakisiku masime okumwa akuwanika ngomutengo unodikana nyumba johomi javeyo kuri kuonekavo kuzauhwa zvitaka zvinzva zvese izvo nochiniguru rokuitisa nani maponero ovararami vopakisiku kunyange hazvo rubudiriro vaAbilu Paulo vareva kuti kuhidika hidika kwemavhu ndikuona kwakurionekana kuri chipingo pakati pomatongera avo kunyango izvo waro ririyovo basa rokupaka mbuto jinzva zvinozoya bairodispansion kuti kuzo Pue Majaham.
3: Iniciamos no bairro do Pombol, zona de expansão.
2: Tiri mukati mobasa iriwaro kuitira kuti veya vanotsvaka mbuto dzokuti vavake vavakeyo tiri kushinga mabasa kupaka tinobhuyisana novene vomutundujo kuti vazaure nyara kuti kumuseri municipal ive ichipaka mbuto kuti zvichizopfekedzwe chotanga kubhuyisana navo kuti tivapfekedze mari ngondava dzomiti dzomuchero dzinowanika apa mutundu nomutundu ngosure topaka kuitira kuti pekejwe majaha kuvereketa kwaAbilu Paulo na kuri mutungamiriri wedhorobha rekusungira roga rokisiku mudistrito rozavhala vachibhuya ngo rubudiriro rikuvoneka mukati muvhileji rokisiku kuchicherekejehwa chitatu chovhiki rino kukirira kumashanu marongomuna makore okukudzwa kokisiku kuti azove vhileji soko raverengwa ndina Armindo Masinga kubvira muprovinsi yoInyambane.
0: Tire kumupa kurira nge masokodo makuru muno Msofala menengerano Inyembani ngondimi iyo chindao. Zvino ngati zvenyi mundangandiro masoko.
4: Anotangwa munamweji unotevera, mabasa okuvaka zvakanaka shitaka chinovira maringwe dakala chemba kumukuririro ko province ya Sofala pamumango unoita zana nomakumaviri jombimo urebo. Mabasa aya akuzojama mweji chinokwana kuita mutatu. kuri kunangwa

0: tikupambandira zvakanaka shitakachiya zvinozoitisa kuti vantu nomujiwe vafambe zvakanaka. Mutungamiriri omabasa oulungami pomwe nomavakihwana omaringwe vaAna Paula Afonso vari kunanga kuti varimi nozvavo zvavanoda kutengesa nokuchinja novamweni zvakuzofemberana forwa pashikana mbingo mbini mukati momadistrict maviri aya. Vatungamiriri vemabasa ohome noupenyu mukati moprovinsi yeSofala vari kupeta kaviri masimba okuda kusiya sure nhenda jodotwetwe. Vari kunanga kuti mabasa ari kuizwa pamukuvonengana uno ngokujija nokushoresesa kuti nzvinyi zvinoitisa kuti vantu vomuprovinsi yeSofala vatambudzike ngodotwetwe, atingokukasa zvidikana kusiyiwa sure. Basa riri kuizwa pamukuvonengana uno ndokuzemena kana kuvheneka kuna zviye zvinoshandisa vantu nozvevanorya kuti zvakagara kudini, kuti pakwanise kuvoneka kuti ngorapizano ingafanira kuti nyaya jese jisarisule. Vagondesa mukuruwani Jean Manuel. Chikwata chomuprovinsi yeSofala chinenda kumutambo jo vana vanojija mabuku varipo gwindiri chomuringa kuda kuvisa mukufu mukati muprovinsi yeSofala. Vari kuzvipira pakati pokushitova-tova kuziva kuti ngozvapidikana kuti zviizwe nyambani. Kuvereketa kuvaita nomharadzo yedu inomasoko inazina RM Sport ati zvesepo zvapera kurongwa zviripo kamari kuti zvidikana kuti zviitike ngokuti Sofala idikana kuvuya nomukufu. Vaivereketa mazu aya mba Antonio Magulu mumwe vari pakati pokutungamirira chikwata chevahushi chomutambo jochichete muravarava pomwe nochuva.
1: Padoko padoko tiriguma kumbiri kumasoko edu makuru muno muSofala pamwe neInyembani potanangazve kuti mudistritu yeGorongosa muno muprovinsi yeSofala vari kuvakamo vashinyorera kunyengejereka kundevo jomalaria ati vakuru vakuru vanotungamirira kumabasa ohome kuvhira kumutundu uwari vatonya kuti mukati momweji chinokona kuita mundantatu jo gore rapinda ari mudistritu iwari tingada kamu kuita mufananiso nonyamwaka uno vakava kamu vashinyorera mukuzviuri zvinokwanira kupindirija makuma fumpamwe na piri donto makuma nomwe na seri zvino vanyorera kamuko zviuri zvinokwanira kupindirija zana na tatu donto mazana masere no makuma sere na piri jondevo jomalaria ati mutengo uwari zvinoda kunanga kamukwava kamukushengejereka kumutengo jinokwana kuita 13 jomtezwa pazana va Amelia Swadi shiremba mukuru mudistritu cheri yeGorongosa muno muprovinsi yeSofala vatonya apa chinanga kuti zvino kuri kuiswa kamu mabasa kuitira kamu kuhurija sure kontenta yoshipanyola kana malaria mukati mabasa okupandaraja kuna masoko kana mazwi akadakaja kuvira mutundu chokusiyana-siyana pamwepo no vakuru vakuru kana vatungamiriri vemabasa ohomi pamwepo no vakuru vakuru vojimutundu kuitira kamu ntenta iwari kamu ive ichisara sure ku mudistritu yeGorongosa muno muSofala. Ngatisenye kuvereketa kwavo.
2: Ainda tem atividades de sensibilização comunitária sobre o uso correto de rede mosquiteira, visto também que...
1: Atijuno kurukuiza kama mabasa mazinji kama kusiana siana mabasa akaringana nenga okupeka jambangiri chakadakaja. Kuna mutundu kana ungano kuitira vashandisa kama shakanaka kuna shujuya jinofikira mtunga kana rede mosquiteira. Zvo munoziva kuti mafiki apindari kana masuva apindari takava kama tichisiza kana kukovanisa koji rede mosquiteira kuna ungano. No, bungano iliwale kamu linoneswa no ntenda iliwale kamu yoshpanyola no tenda kuti no kushandisa kamu shakana kakorete moshkitaira tenga ukricha sule kontenda iliwale kamu malaria shimonivo ikutamava kamu kuwa na ukirime kana udai pamuzi netisa kuti mtunga jive kamu jishibarana kutimai izange mozovona. Maina Amelia va pindirira zvechinangazve kudari.
2: É necessário também realçar que o distrito contém todos os insumos para o tratamento de malária. Estamos a falar desde os testes TDR, que são testes rápidos para malária, e estamos a falar dos medicamentos.
1: Kuna bungano lesepo rivo kamu rishishandisa zvakanaka ku redi mosquiteira menengeram nokuva kamu nokirimo kadakaja pamuzi izviwari zvingakwanisa kamu kuhurija sure ko ndevo jo malaria zvotinoziva kuti mudistritu iwari vazinji kamu vari kubatwa kana vari kuneswa nontenda iwari. Mutombo mukuru ikuzwa menengera kamu nokushandisa ku redi mosquiteira zvakanakaja pomwepo nokuva nohudai kana ukirimi pamuzi kudai tingakwanisa kamu kutizisa komutunga nichona kamu jinobalana kuitira kuchongolera kana kunesa kwa bungano lomuno mu district 2. Poinga kupereketa kwa Amelia Swadi, chiremba mkuru mu district yogorongoza muno msofala, kupuya mkumabasa kama walikuwa chitiwa kuchereka mkuhurija sure, kunyenge chereka kama kundevo jomalaria mu district yogorongoza. Soko ili tazoguma kama kumpiri kwa masoko ya makuru omuno msofala menegera ingimbane ngopo chash mufunda mtako kutana kakute vana madoko vana kwa kuta vaviri ndivona kambasi ya home sports sinu chofiki pana pa Dragol Baira muno mu provinsi yeje sofala mkondava mjoku tatwani sana kama kwa motokaru menegera numududu mu district ya gorongoza muno msofala varikuwa kama shinyorera kunyenge jereka kondevo jomalaria agano amwe ndiona kama tama soko de makuru muno msofala menegerano ingembane ngondime yochindao olarengwa na kuna jiri fondini Bartolomeo Funyu kumuchini chombepo mengana Roger Matraya salane.
3: Sofala no masoko ayo
4: masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia.

0: avisera kufunika biraniko pampangwa zathu zansofala anang'ono awiri amwalira ntsiku yanchiposi sumana ino pano pa baira nzindo kulowa provinsi ya sofala na thangwi yapidengwa pya munsewu distritu ya gorongosa muno sofala iri kulembera mathangwi akuinjipa kubulikira pa nyempwanda wa malaria zenezi na zinango zinatika mphangwa zathu kulikira munthu muno studio ya radio msambiki pano pa baira alipakale utandine paraira tume kumichini ndi Roger Matraya mbaziveke mudini mbo avesera kufunika mbatizathu kuphulosa mbativene mphangwa za mumphu
1: anati atome pa nthande anafuna kuze mabasa akusasanyirwa pathwa kwa nsewu unafunakitisa kuti madistritu a maringwi na chemba apitirane mciverano nkulongera nsewu unafuna kukwata msinzi wa makilometro zana na maku maire mabasa anewo anati akwate nthanda zitatu pontho anati azachitise kuti mbuto zire zida chita zikwanise kupizwa pontho akwanise mbomanga mbuto zinafuna pita na mazi pa nzizi unafuna vumba mazi mamulungu kadamu anasalakana mabasa kupakwa kwa pinthu na udidi mdistritu ya maringwi ana paulo afonso alonga kuti nsewu no ndi unagumanika nzizi uno udamala kujuka penu na majenji na ipyo pinafunango usasanyira pathwa tero kuti anthu afambe ninga munafunika akadamu anasalakana ngumi muno mprovinsi ya sofala ndi unaphinzira mphamvu kuti asasanyike funabweza nduli utenda unanensa maka anthu pa nsiku na nsiku pepyo iwo kusaka mbuchita mabasa kuthamulathamula manungu maganizo anewo akuchitwa na fupwi inasalakana mabasa ngumi mkati mwenu zikwathu pontho akuchitisa kuti mbuto zakusiyanasiyana zipitirani mciverano na pepe pinafunawo nkuona kufamba kuna kitawo mabasa kuonerwa mchidikhodikho kwa matenda ninga na anewawa alonga pontho kuti maganizo anewo anakitawo mbakufunika kakamwe tola kuti asake kumanya mphangwa tingalonga thangwi yakutendeza matenda newa ananensa maka anthu ninga kulonga kudakita mkadamu wa ens muno msofala mbuya João Manuel pakumalisira tinakupangani kuti nsoka unasasanyika tuli kutibulukire na anthu pa mpikirizano wachikhumi na wachithandathu wa masenzekero mbakhala afunzi pa masenzekero akusiyanasiyana ndi unalonga kuti unati uwini miyoni akusiyanasiyana pakuviwaviwa na radio Mosambiki mnyamanejo kufunika penu anagumanika pasogolo alonga kuti alikuchita pyonsene tora kuti masenzekero anafuna oneka mprovinsi ya nyambani afambe ninga munafunika palonga pontho kuti pinafunawo nkhowina Antoni Maguru alonga pontho kuti iwo amalasasanyika pontho mzizi uno alikusaka atendeza makamaka ali anakita masenzekero a muravarava na nchuva
0: mphangwa zinango zinakwatafilero zikulonga kuti anang'ono awiri amwalira nsiku yanchiposi sumana ino pano pa baira nzinda kulowa sofala thangwi yapidengwa pya munsewu mbatifeni mphangwa zenezi na santu tikulonga
2: kuthimbana kudaboneka kwa mmotokala ukulu wakuthuka malonda na mdududu kwa iyo ana ndiyo kadakwira mdududu pepale padaonekawo ushumasho wakuti bwerani muzaone udakwata ana wiri mbafa pa khokene anango awiri ndiwo akagumanika pa mdududu ubozi ene pidakwata kuti mtekenye wa iwo mdududu akwanise kupiringana mmotokala pepi pyakwata kuti ushumasho uoneke ninga kulonga kudachita mkatamphangwa wa PRM muno mprovinsi ya sofala mbuya Maritu Peralto ndi adaveka kuti ushumasho wachitika na thangwi yakufamba na mgwengwe pontho na kufuna pringana motokala ukagumanika pa sogolo mwakuleka teweza mitemo pepiri ndi pidakwata kuti ushumasho uoneke epepale mbwenye nzizi unalongefuno mtekenye wa motokala na iye akatekenya mdududu nzizi unalongefe alimanja mwa apulisha Maritu Peralto ndiye adalonga kuti ipi nkhabe kupasa luso ufambe unakhala kuchita iwo anyakufamba na mdududu awa mbathuka ana kukwana kuchita anayi pa mbuto ibodzi yene

0: vanhu vagusta alexandre marijane
1: hande hande mai agusta alexandre marijane muntu ndi munthu maso panaonewa twa mdzanga mbani mdzanga ndiye ne kupidziwa kuti ndiana kujigida ndiana kulonga ndiana kugulisa maona basi mulungu aguliswa nani Jesu Kristu aguliswa nani avesera radio na akadyana iye ndiadamgulisa ta adanchita makunji mbani ndithangwe neyo ule anaonewa kuti wa ndzanga nduno wanga ndushu wanga ndule nkadama kuti omene dziko Mosambiki na nthunzi nthunzene akaugopa pontho nthunzi yache akanyimbwa ndithangwe neyi panakhalefe sifuna kuti tidziwi tanda iwo unaweza kutwa ndzango no ushu masiku na masikati ndiri naye pabodzi ndiyakupidziwa kuti ndiyena adzakudzungulira mangwana ndiyena adzafuna kuti akugulise ndiyena afuna kuti akuchite makunje nthangwe ineyi munthu ndakumona mbaseka pabusamano pakwecha mwana munthu mbukunja kungacha kafungula mulombo sekera ndzako mbakulangana nkana mano ngwe ngwiro chena tiwa ndzanga mbani ndzanga ndiye uno munthu wanga mbana munthu wanga nduno ndiyakupidziwa kuti seka kuli panango nkuseka kwakupinya eterena khumi na mapindi khumi na mawiri vindi 2 china doze lakati chimene ndzathu ndonye dimingo bukira mbwalo mwa zambesiye na makana nafuna chitei na pepo jimwana nsamira
2: Kala kala disalira, la pesa di fila chitika, monjira.

0: Kulonga kuti ine ndine pepche mwana Ntsamira. Zinene ndi zina ya mitapa zinanga ya Pachipaso ndi Martinho Rosario. Samira ndi zina yanga, pepche Ntsamira ndi zinambo ya kupanira nayo mwakuimba. Inimano ndine mwana wakubalwa muno mnyangoma. Ndabalwa muno mnyangoma, ndakula muno, ndafunza muno. Apesar pinango tepe kuchita mfora fora mbwenye na set ma class jani kafunza nyangoma wetava na zabukamu kafunza ma provincia nangu.
1: And tepuji unapiaka pingas?
0: Ndina 33 anos. Munga nifunza piaka pene.
1: Kodi mwatoma chaka change makamaka kuimba?
0: Ini ndatoma imba 2008. Ndatoma imba 2008. Ndatoma gravar musika Malawi. Ndabuka Malawi. Kwera Moçambique. 2011. Deixo também. De já da MBN produção mesmo. Já muno Moçambique. Tinga fonzisa kutina nyembo zingase. Coisas zinango kunda kuziziwa maningi. Manje nyembo siripo kwenye zizungi zene.
1: Pange pepoji mwana Samira kodi ilu sune uche sonoyo mwa kuzinza penu mwana mwa chungwa kusanzira.
0: Ipi pekala ningambia ntetemia porque ntetemia mwa kuzinza na changa kute avuanga na longa Samira akakala mundu akaimba nyakatangali akaimba pinango taifabjika kalamba na pianambo atiumbwa na ngombo kakalamba kuimbambo na nafata makonsonja gravação as anango zikonseguiri kuchita kuchita nyimbo mbonye kwache ifembo takalamba nengambo akupontambo por isso já tipo kalambo anto kuchita nyimbo mbai gravari mbonye pia kuimba pia toma kuzinza
1: kuveka kote abale na zinza zincha kaimba penu wa kamenye nyakatangali panzizo nole
0: azinja kuimba azinja kuimba mbuyanga na lochimbaro Samira zinene nja kuimba kaimba nyakatangali tena fanga pontu na ngupondo akabadabalambo familia mewa adabalamewanga tambea kaimba mbu pontu ateki unango ndikanture ni mesmo nta prosino ngoti bebe mpya kuzinza kwene sikuti kupatira munthu muzimwa yora mpya kutapika pikwata munkhondo mwa familia
1: kwati panyimbo zanu zina imbemwe musachita kulemba musachita kulota kunthoto nditani makamaka mamuna nkulu Pepu G mwana Samira
0: nyimbo ningaza ini pano zizinyi maninga nsachita kuziona na masiku tingazona na masiku na machibese zingaichero monsolo ate ntikurekordar tempo zinango kakala ndikugona ndazinyerezera nyimbo inango ndazalamuka mbeza kwata telefone minigravara nyimbo ineyo depois kuigravara na telefone ndazalamuka mangwana machi na machibese kuifesera kisa senyera sa senyera ndaruna ndi nyimbo maso entao por isso munga tifunza nkane ya kuti pia kuimba pinangu pisabwera mundoto pinangu sita kuona makaliro waziko na kalatane ntua nasafunia kutia kalata porque anachimero muziko sakala ninga profesore tao por isso profesora safunzisa nsiku iboze alunu wazinji entao sasana na nyimbombo ungatikana na panyimbo bozi kutikana antu azinje unga langizambo panyimbombo kulangizambo antu azinje entao tilonge kuti nyimbo tumbachita para kutwera kuti tialangize mbumba penangu pinachitiwa penangu pisiwe penangu pinasiwa pichitiwe entao parece ifipanimano nisaimba para aconselhare público nisaimba para susa público tambe nisaimba tuwera kuti ziku yatu tambe iende mbo kusogolo safuneka tichitenje.
1: And, ndimwa wani, kodi pepuchi, tipange kodi ipa nyimbo zinaimbe mwembane analipa msalipa mukene ota yalipo na kupedzani tani?
0: Kalkale jikakala na patrocinador so kuja akaja perder vida. Ndika patrocinario, tembe kakakakale nesidade ndika patrocinario na zeka seti. Então, daza la kule fembo já asa tifunza mbo ya pali mbo ya tentare nimbo ndao nkeza chinchino ate mpaka lero tina ndina mundu mbo já wakundi limirira nkabe como timampaka misomba na angu tani mbonya satentar basi kuti karera como waisosa karera ja nja muzi karera ja ya kranja kuzinza tikuisia kwene tepo nkabe ndi satambo patambo mipaka misu na chite fishi biti sigirira sigirira karera kuti sempre karera ndi kusuguru mbonye kuti tulongembo kuti pana muntumbo anakalamba mbalimirirambo kuti maimbiro alipomba na tipezamba na mulonga mbuzina nkhayo
1: anda tirikucheta makadi na nchesa pepu ji mwana tsamira abulukira ku posta administrativu ya nyangoma mprovinsi ya tete ndi nchesa wankati mwaziko ino makamaka pakati na kati pa dziko ino asaimba nyimbo za kulanga mbomba vasera radio apo pepu ji tipangi pang'ono kodi pa nyimbo za kuzonseni zidaimbeo njipi nyimbo ya kuti unge vesero sapata putu kuti nyimbo ishi nikada imba nyimbo ishi nikada ilemba ninga mnafunika njipi
0: pa nyimbo ndachita nyimbo zinji zene za kusiana siana mbwenye pa nyimbo mbo saka kuti kundipata ntima ndi nyimbo idalonga kuti pasa manta ndi nyimbo wanga kuti ningakala nse vesera kuti nyimbo ishimbo ndaimbambo kakamwe ndaimbambo mwandi mumwene ndi nyimbo ya titulo pasa manda
1: ndi nyimbo ya kuti mungevesera msagwa msozi nanjitu ndi nyimbo ya kuti mwichita na ntimo msene
0: ndi nyimbo kuti ndaichita pansi pa ntima wanga na tangwa kuti kada chitika mba pina ngombo mbwenye nda za nyimbo ya sabwera mwaine kuisasanyira pakumala pa nyimbo inere mangwana mwachi nkucho na mwachi nzazanyezera kuti nyimbo ida grafariwiri ya kala ninga nyimbo ya kuti yandi dimambo ntima
1: mwalonga kuti mwatoma pachaka chapiku piwiri na pisere mpaka na chino baba ndi piaka pizinji pida pitapo nsiku zino mkonatana makamaka mbili anu pakati pa kuimba zinanu munga famba mpisa muna fambemwe ndietani makamaka
0: iri kwenda pangono natangwa kuti ndikalonga pakutoma kulonga kuti pakutoma pene tikakhalali wako patrosinariyo na akulumbo akufuna kuti kupeza jove kupeza mamuziko tikapeziwa na zekasete na ngombo sidadi mbonye mwatumbo muno ninga muno nyango wa mwatumbo muno tikona ninga azinjimbo akufuna mbo pene pimbo alipombo sertumbo nkabemba kufuna mbo kupeza mbo aphale angono ende mbusogolo mbonye tikalonga mwaife tikanene tikwenda pang'ono mercado tikuisia nyimbo mwa pang'ono tikuimba pang'ono tangu tatu makaleni kuimba tao tikulanga 2008 mpaka na lero jati kutamangira piaka pisinji pene tao karera ningene tisi panjira nombori kuisia panjira puru sata kusanda basi kuti nachiratane mbwenye mwakukoma mwapi mbra krambu kuti wakutoma wangatoma na mwendu bozi sapeze kambo na ngombo mba kupeza ambo mba mwenda ambu jane mendimiri mitatu mbanye komu tukala ninge kuti anya kupeza ambo sa kalambo akuperewera ntao kurisu satentari piyako mbo chochomira basi chochocho basi ntao mbingolonga asantu du mercado mercado ikuenda pangono musika ziri mercado sempre tukontinuara zikala basi mercado natangwa kuti zikakhalakari mercado karera inalonga ni karera isalonga kuti momento isakala mbiria karera nangu safuna isakala momento mbitowa ndao ingatowa karera safunika kuiwe kanene uiseseri mwa iwe kanene ndao mangalonga kuti karera chinchino na kaleni ilimodanji chikunonga karera ilikwenda ja mwapangono mwadidi natangwa kuti pikakhala na mikanzu pinango pakati apa tikatumambo kuchita pinango mbwenye chinchino ja tikuona kuti mercado ja ikutambira nyimbo munanga munafuna iwo ifembo ninga munafuna ifembo
1: nkupeka kuti pang'ono mulikuenda kusogolo
0: tikuenda pasogolo mesmo
1: anda sitora kuti tikwanise kumwa madzi pang'ono tinabva nyimbo ipi makamaka pepu ji mwana tsamira anagumanika naife mkati mwenu studio radio musambiki pano pa mzindo ukulu wa zambezia kilimani makamaka pakati pa makani yathu nchesa mbosi tinabva nyimbo ipi makamaka pepu ji
0: chinchino pano tinavesera nyimbo inalonga na thangwe yakuti ndafa ndaenda
1: apo toma kuchema pang'ono kwanisembo mnangu achikutsimula pang'ono kuti avesera dziwedi kuti andi ndiyedi unoyu popiji mwana tsamira
0: ndikupemba kuna himwa kusala ndate ndikupemba kuna himwa kusala ndiko irembwa nanga kusalawa ndati mundiko irembwa nanga kusalawa ndati ndirindindindi paspa mataka ndirinde kene kuja mataka kuno nzeru nkabe manja nkabeve mbale nkabe shamwali nkabeve mundiko ire ananga ne parti yachi
1: ande mundiko ire ananga kusala tikwanise kuva nyimbo netimizi pano tibwerere nawo makani athu mwa nyankuira.